Molu le gie and taha le enwak je agushlishin spirit neve mar hashpen she gura she moj. Nanya manahar agusin vik agusin spirit neve. Amen. Guro and cheer na liv. Ked falcha a fubul je agus a lok deshchikta agin hilaru sho den afrin nifa. Tan chreidu seo ag chaat chugaf o chaat phobl cahra nifa ag gilchata in ír iisgird

0: Keko tavatok is ta kursi aknamiokte is liv lokrum ar umlanaber.
1: Derin gwyl se egerin is taak di inna mar evyekse. Ach mar sin fein, nir kyr se ein deilt mesim idun a dini sanat. Sort ena di vionta, agus dan sid mar sin. Na fermaka mura, agus na fermaka bioga. Nir evi ein deilt so a shilakas at etra. Vi an feribra, eg brad.